0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini Budi.
2: Ini Budi.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka? Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu dan berdua. Selamat pagi, semangat pagi. Buat yang pagi ini sudah berada di tempat kerja, tetap semangat dan jangan lupa senyum. Apapun pekerjaan yang sedang kita jalani hari ini, kerjakan dengan hati yang tulus dan penuh tanggung jawab. Ingat, setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari langkah menuju masa depan yang lebih baik. Semoga pekerjaan kita lancar, rezeki dimudahkan, dan sampai sore nanti kita bisa pulang dengan hati yang puas. Semangat bekerja teman pro 2, di mana saja kalian berada. Jadikan pagi ini awal dari cerita baik yang akan kita bawa sampai malam nanti.

0: stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Caverin sindir kepemimpinan FIFA, sepak bola tidak butuh kaisar. Presiden UEFA Alexander Caverin melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan FIFA dalam pidatonya di Copenhagen, Denmark. Selasa waktu setempat, Caverin menggunakan kisah baju baru sang kaisar untuk menggambarkan persoalan tata kelola yang menurutnya terjadi pada sepak bola dunia. Pidato tersebut disampaikan Caverin dalam European Football Club General Assembly tanpa menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino secara langsung. Namun kritiknya mengarah kepada FIFA Forward Enterprise dan sejumlah persoalan tata kelola organisasi sepak bola dunia tersebut belakangan ini. FIFA Forward Enterprise merupakan proposal pembentukan entitas komersial untuk mengelola hak sejumlah kompetisi sepak bola terbesar dunia secara global. Informasi selanjutnya, Dubes Kartini apresiasi prestasi desak meraih emas keempat Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing desak met. Kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini. Pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Portsmouth Nagoya Exhibition Hall Rabu 30 September 2026. Desak Mat menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,062 detik. Informasi selanjutnya, Ihan Fandi tegaskan pentingnya duel Singapura kontra Malaysia. Timnas Singapura akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan penentuan Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Bandung, Kamis malam. Duel tersebut menjadi pertandingan penting bagi The Lions dalam menjaga peluang melangkah menuju final turnamen sepak bola regional tersebut. Pertandingan Malaysia menghadapi Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 1 Oktober 2026. Kedua kesebelasan dijadwalkan bertanding mulai pukul 19.30 WIB bersamaan dengan laga Indonesia menghadapi Bangladesh di Jakarta pada malam tersebut. Singapura masih memiliki peluang untuk melangkah menuju final setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Gavin Lee membutuhkan kemenangan menghadapi Malaysia untuk memastikan tetap bersaing memperebutkan tiket menuju pertandingan final turnamen tersebut. Demikian Info Pro 2 di siang ini.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pro 2, teman terbaik kamu, kembali menemani teman Pro 2 bersama saya Miki di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Bagaimana nih kabar kamu di hari Selasa ini di tanggal 1 ya, teman Pro 2, hari bahagia. Karena apa? Hari bahagia teman Pro 2 karena tanggal 1 ya, gaji sudah masuk, khususnya yang kerja di kantoran ya. Entah yang lain juga apakah sama, yang pastinya ini hari bahagia ya teman Pro 2 karena tanggal 1 awal yang baru lagi, wes. Yang pastinya tetap semangat ya teman Pro 2. Di siang hari ini tentunya bersama saya Miki yang menemani teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2. Langsung aja nih teman Pro 2, kita masuk di jalur requestan di pagi hari ini atau hitlistnya Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 terus mau gabung mau request lagu, langsung aja nih digaskan ya teman Pro 2 di WA-nya Pro 2, bisa di SMS juga bisa ya di 08114828424 teman Pro 2 sampai jam 12. Jadi 2 jam ya teman Pro 2 untuk request lagu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 di pagi hari, kok di pagi ya, siang hari ini ya, langsung aja nih teman Pro 2 bisa gaskan tentunya.

Oke, teman berdua, lagu dari Alan Walker ya, featuring Aura Ghost ya, teman berdua, yang baru saja hadir ya, hantu ya. Kalau diterjemahkan nih teman berdua, jadi lagu tentang hantu nih teman berdua. Oke, teman berdua, masih di jalur requestan di pagi hari, kok di pagi ya, di siang hari ini teman berdua. Mungkin karena masih jam 10 ya, jadi anggap pagi ya, wis tidak ya teman berdua. Oke, teman berdua, ini sudah ada satu partisipasi di WA-nya Pro 2. Hai kakak, aku Minens, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, ini dari Minens ya, katanya mau request lagu dari Celine Grace ya, Sumpah Mati. Buat teman berdua lainnya yang lagi stay atau lagi dengerin berdua di siang hari ini, mau request lagu langsung aja nih teman berdua, bisa gas langsung aja ya. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz teman Pro 2 di siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih teman Pro 2, 08 11 48 28 42. Jadi tadi sudah ada yang bergabung ya teman Pro 2 di siang hari ini dari Minens. Buat teman Pro 2 yang lainnya yang mau gabung juga, langsung aja nih teman Pro 2, 08 11 48 28 42. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut nih teman Pro 2, hari ini juga ya teman Pro 2 di tanggal 1 Oktober 2026, teman Pro 2 ini bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. Nah, jadi Pancasila adalah fondasi kokoh bangsa Indonesia, penjaga nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Di momentum Hari Kesaktian Pancasila, di hari ini tentunya ya teman Pro 2, yang pastinya kita teguhkan komitmen untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat tentunya ya teman Pro 2. Nah, jadi Hari Kesaktian Pancasila ini merujuk pada buku Pancasila karya Herold Amrin Samosir. Jadi Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya merupakan sebuah peringatan terhadap daya juang yang dilakukan oleh para pahlawan revolusi. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat mengenang sejarah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan aksi pemberontakan atau aksi yang disebut 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30 SPKI. Jadi ketika aksi pemberontakan berlangsung, adanya pihak-pihak yang berusaha mengubah jalan pikir dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi pada aksi yang sama gugur para pahlawan revolusi, yakni 7 perwira TNI Angkatan Darat. Sementara itu berdasarkan situs Museum Pendidikan Nasional, Hari Kesaktian Pancasila telah diperingati di Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1967. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Presiden Republik Indonesia menjabat kala itu yaitu Soeharto. Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tujuan penetapannya sebagai pengingat agar pentingnya Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah itu ya teman Pro 2, latar belakang dari Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ya teman Pro 2.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

dan berharap. 7 menit dari pukul 11 ya teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih digaskan ya. Masih sampai jam 12 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang di siang hari ini lagi dengerin Pro 2, terus mau gabung untuk request lagu menemani suasana siang kamu, langsung aja nih teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin Pro 2, langsung aja nih teman Pro 2, bisa kamu gabung langsung nih menemani suasana siang. Yang pastinya mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara, langsung aja dikaskan tentunya teman-teman.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Dan aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah atau bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Teman Pro 2 di hitlistnya Pro 2 sampai jam 12 ya, masih ada 20 menit lagi buat teman Pro 2 yang mau gabung. Mau request lagu langsung aja nih teman Pro 2, 0811482842. Oke, ada satu partisipan ya teman Pro 2 dari yang punya nomor terakhir 1252 ya, 1252. Selamat siang Kak, selamat siang juga. Saya Anto dari seputaran Yesudarso, mau request lagu dari Afgan ya, judulnya Kakak Yang Pilihkan Aja. Oke, terima kasih Anto dari seputaran Yesudarso. Oke, langsung aja nih lagu yang saya pilihkan dari Afgan, ada Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta ya. Buat teman Perdo juga yang lainnya yang mau gabung, langsung aja nih 0811482842.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz dan masih menemani teman Pro 2 di suasana siang di menit ke-12 ya, dari pukul 12 sudah waktunya istirahat siang nih teman Pro 2. Dan untuk jalur requestan sampai di sini ya teman Pro 2, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi di Pro 2 Hitlist tentunya. Ada 2 orang tadi yang sudah bergabung. Sebelum lanjut lagi menemani suasana istirahat teman Pro 2, kita bahas seputar momen hari ini ya, Hari Kesaktian Pancasila. Kita bahas seputar sejarahnya dulu ya teman berdua. Nah, peristiwa bermula pada malam 30 September 1965 ketika terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Mengenai peristiwa tersebut terdapat perdebatan akademik mengenai pihak yang menjadi dalang serta motif gerakan 30 September. Sementara narasi pemerintahan Orde Baru mengaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, 7 anggota TNI Angkatan Darat menjadi korban. Ada Pier Andreas Tandean turut menjadi korban ketika berada di kediaman Jenderal TNI A.H. Nasution. R. Soeprato, Sutoyo Siswo Mirharjo S. Parman, dan Pier Andreas Tandean dibawa dalam keadaan hidup menuju kawasan Lubang Buaya, sementara Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan terbunuh ketika penculikan berlangsung di kediaman masing-masing. Jenazah ketujuh korban kemudian ditemukan dari sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Mereka selanjutnya dimakamkan secara kedegaran di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965. Ketujuh anggota TNI tersebut kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Gelar tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap mereka yang gugur dalam rangkaian peristiwa gerakan 30 September. Nah, itu untuk sejarahnya teman berdua dan penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Jadi Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pada 20 September 1967. Keputusan tersebut menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk diperingati masyarakat Indonesia. Jadi peringatan tersebut menjadi momentum mengenang 7 anggota TNI yang gugur dalam perangkaian peristiwa 30 September 1965. Nah, itu ya teman Pro 2, sejarah dan penetapan Hari Kesaktian Pancasila yang bertepatan di hari ini teman Pro 2.

paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Masih menemani teman berdua di siang ini. Tentunya teman berdua yang lagi beraktivitas, jangan lupa makan siang ya teman berdua. Kalau kamu masih ada kerjaan, rehat dulu ya teman berdua sebelum kamu lanjut lagi bekerja. Nanti yang pastinya untuk kesehatan kamu juga, terus buat supaya kamu lebih fokus ya teman berdua. Jangan dipaksakan ya teman berdua. Karena kalau sampai sakit, wah nanti lebih repot lagi ya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, teman berdua, saya cukupkan untuk sajian musik sampai di sini ya. Kita selanjutnya akan bergabung ke RRI Jayapura ya, teman berdua, untuk mengikuti siaran langsung Bintang Radio ya, Sekorwil Papua, teman berdua. Jadi kira-kira nih nanti siapa yang akan menjadi pemenang untuk Bintang Radio Korwil 1 Papua 2026. Jadi ada beberapa perwakilan nih, teman berdua. Ada dari RRI Wamena, RRI Biak, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Bovendigul ya, teman berdua. Kita tunggu saja untuk bergabung tentunya bersama RRI Jayapura di siang ini, teman berdua. Tetap stay terus bersama Produa Wamena. Kita tentunya nanti menantikan ya untuk bisa bergabung dengan Produa. Kok Produa ya? Dengan Produa ya di siang ini tentunya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Masih di Pro 2 tentunya, teman Pro 2, kita masih menunggu untuk nantinya kita bergabung bersama Corwell 1 RJ Pura untuk mengikuti siaran langsung ya teman Pro 2, pengumuman pemenang bintang radio Corwell 1 Papua ya teman Pro 2. Jadi setelah seleksi di daerah masing-masing, juaranya tuh seleksi tingkat Corwell lagi ya teman Pro 2. Nah nanti setelah tingkat Corwell terus akan diseleksi lagi, tingkat Corwell selesai ya teman Pro 2, lanjut lagi untuk umumnya ya teman Pro 2. Seperti apa yang pastinya nanti kita ikuti ya teman Pro 2, siapa yang menjadi juara di Corwell 1 Papua ya teman Pro 2. Apakah Wamena atau daerah yang lain, RR Wamena, daerah Wamena atau daerah RR yang lain ya teman Pro 2. Kita tentunya menantikan ya untuk bisa nanti bergabung di siang hari ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

0: Oke, oke teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jayapura untuk mendengarkan pengumuman juara bintang radio Korwil 1 Papua, teman Pro 2. Langsung saja kita bergabung.
1: 3 hari ini kita ngikutin rangkaian seleksi bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026. Akhirnya hari ini kita tiba di puncaknya ya. Dan hari ini kita akan mengetahui siapa satu pasang talenta putra dan putri yang menjadi pemenang satu bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026 ya.
2: Iya, dan saya Faiza.
1: Dan saya Echa.
2: Menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Ya. Salam hangat tentunya untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun lagi menonton dari 7 Satker di Korwil 1 Papua.
1: Dan pertama-tama aku mau menyapa dulu, halo RRI Jayapura.
2: Dan halo RRI Nabire.
1: RRI Biak.
2: RRI Serui.
1: RRI Wamena.
2: RRI Merauke.
1: Dan RRI Bovendigul.
2: Selamat bergabung ya. Ada 7 satker, ada 14 peserta, 1 panggung, dan hari ini akan mendapatkan 1 pasang pemenang 1 putra dan putri Korwil 1 Papua.
1: Dan untuk kamu yang menyaksikan melalui YouTube RRI Jayapura Official, selamat bergabung ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi nih kita bakalan sampai ke momen yang paling mendebarkan gitu.
2: Iya betul ya, tapi sebelum kita masuk ke pengumuman ya, tentu kamu udah lihat ada sosok penting ya yang sudah bareng sama kita. Jadi harus kita sapa, dan sosok yang selama proses ini tuh harus mendengarkan, mengamati, mencatat, dan memberikan penilaian terhadap penampilan peserta.
1: Iya, dan aku yakin tugasnya sangat tidak gampang.
2: Betul.
1: Ya. Karena talenta yang datang dari Jayapura, dari Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul gitu, punya karakternya masing-masing ya.
2: Iya.
1: Dan teman Pro 2 sudah bersama kita, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026, Kakak Dorcas Warai.
3: Selamat siang semuanya, teman-teman RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar kakak nih?
3: Puji Tuhan, luar biasa.
2: Iya, setelah 3 hari ya bersama kami, masih aman gak kak? Atau justru ada pusingnya gitu ya untuk menilai peserta kemarin nih?
3: Jujur, bikin pusing.
2: Pusing ya?
1: Dan kalau begitu sebelum hasilnya kita buka gitu ya Kak Faiza, kita ngobrol dulu sedikit bersama dengan Kakak Dorcas. Dan teman Pro 2, tahan dulu nih rasa penasarannya gitu ya.
2: Iya, Kakak Dorcas, kita mulai mungkin dari gambaran secara keseluruhan ya. Karena kita punya peserta ini yang datang mewakili 7 satker, ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Nah, setelah mendengarkan seluruh peserta nih Kak ya, bagaimana Kakak melihat kualitas talenta bintang radio dari Korwil 1 Papua tahun ini?
3: Iya. Yang saya lihat di sini teman-teman ini punya talenta yang sangat luar biasa ya. Teman-teman ini tidak ada yang tidak punya apa, tidak ada yang suara tidak bagus. Semua suara sangat hebat, luar biasa. Mereka punya kemampuan yang hebat-hebat. Ya. Tapi kemudian kita harus lihat lagi bahwa ini lomba, tentu harus ada yang menang dan harus ada yang belum bisa meraih kemenangan di saat itu.
1: Menarik sekali ya. Kalau dari sisi penilaian nih ya, ketika seorang peserta nih kan mulai bernyanyi, apa yang pertama kali kakak perhatiin? Apakah mungkin teknik vokalnya kah? Karakter suaranya sendiri, penghayatan, terus ketepatan nada dalam bernyanyi, atau justru bagaimana dia tuh menyampaikan sebuah lagu gitu Kak Dorcas?
3: Iya. Tentu saja semua yang tadi, kriteria yang tadi Adi sebutkan itu diperhatikan semua. Dalam saya pertama melihat, menjuri, mungkin yang pertama saya dengar adalah kualitas vokalnya. Kualitas vokalnya itu sangat menentukan. Dari kualitas vokal, kemudian mulai apa, menilai dengan teknik vokalnya, bagaimana pernafasan, bagaimana apa teknik dia frasering, pemenggalan kata, hal-hal itu yang saya perhatikan, bagaimana teknik mic, itu hal-hal itu saya perhatikan untuk dinilai.
2: Oke kak, karena ini kan namanya bintang radio ya kak, tentu bukan hanya soal siapa sih yang bisa mencapai nada paling tinggi ya. Tapi menurut kakak nih, apa sih mungkin yang membedakan seseorang ini punya suara bagus dan seseorang yang benar-benar kayaknya punya karakter untuk jadi bintang radio?
3: Ya, memang benar sekali yang Ade Faisa bilang bahwa suara tinggi tidak menjamin wah dia nanti juara, tidak. seperti itu. Bagaimana dia bisa mengolah sebuah lagu itu? Dalam beberapa event selalu saya tekankan buat teman-teman, adik-adik yang ikut lomba bahwa lagu itu dia harus mengalami lagu itu. Jadi dalam sebuah lagu dia harus masuk dulu, dia mengerti dulu jalan cerita lagu itu, cerita tentang apa. Kemudian dari situ dia harus masuk, dia mengalami lagu itu, lagu jatuh cinta dia harus mengalami jatuh cinta itu, lagu marah dia harus marah. Dia mengalami dulu baru dia bisa sampaikan kepada pendengar dan penonton. Seperti itu.
1: Nah sekarang kan kita udah mulai kepo nih ya, selama mendengarkan 14 peserta ya, pernah tidak ada momen ketika Kak Dorcas dengar satu penampilan kemudian langsung kayak mikir, aduh ini kayaknya menarik ini, kayak gitu?
3: Ya banyak teman-teman, ada banyak yang seperti itu. Jadi mulai jangankan apa dia tampil, waktu dia mulai di awal saja musik bunyi, dia sudah berdiri bak seorang bintang, ataupun begitu musik bunyi mungkin tangannya melambai atau itu tuh sudah penilaian. Jadi mungkin sedikit catatan juga teman-teman di sini, banyak lagu ini asik-asik, lagu ini ada lagu yang asik atau lagu ini musiknya sudah wow, tapi banyak juga teman-teman yang hanya kaku berdiri itu. Kadang kalau saya sampai saat melihat nonton saya menilai, saya bilang ayo kayak bergerak kayak ekspresi begitu,
2: dipaksa gitu
3: ya, jadi saya kayak greget gitu. Padahal suaranya bagus dan saya bilang sangat rugi. Suaranya bagus luar biasa tapi tidak ada ekspresi, jadi apa di situ saya berikan catatan flat tanpa ekspresi begitu. Padahal suaranya itu saya rasa rugi sekali. Rasa rugi sekali karena dia punya suara yang sangat bagus tapi tidak eksplor, tidak menjiwai lagu tersebut. Jadi ya nyanyinya begitu saja, lemah saja. Ada lagu asik, ada yang lagu asik jatuh cinta tapi kayak marah-marah begitu.
2: Mungkin saking menggebu-gebu cintanya kalau mampu akhirnya jadi ekspresinya gitu ya.
3: Iya.
2: Mungkin dari tadi penilaian Kak Dorcas tadi ya, bisa ditahan dulu kali ya Kak, sebut namanya ya. Mungkin
1: jangan dari masing-masing ya. Pokoknya jangan dibocorin dulu karena nanti segmennya pengumuman ini bakal bubar langsung tiba-tiba gitu ya.
2: Oke deh, tentunya kita juga lihat ya bahwa para peserta itu bukan hanya datang membawa suara tapi juga membawa identitas dari daerahnya masing-masing. Nah, menurut Kakak nih seberapa penting ya Bintang Radio menjadi ruang bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan membawakan lagu-lagu daerah?
3: Ya, saya apresiasi besar sekali terhadap RRI yang masih terus mengadakan event bergengsi. Menurut ini event bergengsi karena sampai akan di tahap nasional. Sangat baik sekali event ini, di mana event ini memberikan ruang buat talenta-talenta muda, adik-adik untuk menyalurkan mereka punya bakat, mereka punya kemampuan, sehingga tidak apa, teman-teman ada tempat buat menyalurkan bakat seperti itu. Jadi ini apa, event Bintang Radio ini yang RRI lakukan ini sangat baik sekali untuk talenta-talenta muda generasi.
1: Apalagi kan kita punya wilayah yang sangat luas. Betul. Gitu ya. Dari Jayapura sampai Merauke, dari Biak dan Serui, ada Nabire, Wamena, sampai di Bovendigul. Dan masing-masing itu punya warna budaya dan musik yang sangat luar biasa.
2: Iya, betul. Nah sekarang mungkin kita bicara soal mental peserta ya Kak. Namanya juga kompetisi pasti ada yang selesai tampil kemudian merasa puas, tapi mungkin ada juga yang bilang dalam hatinya kayaknya, aduh tadi seharusnya tuh saya bisa lebih bagus gitu ya. Nah apa mungkin pesan Kakak ya untuk peserta yang mungkin merasa belum memberikan penampilan seperti yang diharapkan atau seperti mereka harapkan?
3: Iya, perlombaan ini merupakan apa, tahap pembelajaran seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang belum merasa puas, belum mengekspresikan dirinya secara utuh di event kali ini, jangan kemudian sudahlah putus asa atau apa, jangan. Tapi tetap teman-teman semangat, ada berbagai event lainnya, teman-teman di situ bisa lebih lagi untuk apa keluarkan, ekspresikan teman-teman punya kemampuan dalam khususnya bidang bernyanyi, lebih banyak apa nonton teman-teman apa fans begitu ke siapa, mungkin internasional atau artis nasional, teman-teman bisa jadikan itu sebagai apa patokan untuk bagaimana belajar kita di atas panggung seperti apa, pada saat musik berbunyi seperti apa, hal-hal teknis-teknis ini dipelajari lagi. Tidak boleh putus asa sampai di sini, mungkin belum berhasil, jangan putus asa, tapi terus semangat, terus gali. Teman-teman punya kemampuan karena sangat hebat-hebat, luar biasa sekali teman-teman, suara sangat bagus-bagus, jadi harus lebih semangat lagi, belajar lebih lagi untuk event ke depan, pasti akan berhasil ke depannya.
1: Oke. Kalau tadi kan kita bicara soal mental peserta ya, kita mulai mendekati pertanyaan yang bikin deg-degan. Jadi setelah semua penampilan sudah selesai nih ya Kakak Dorcas, dan seluruh proses penilaiannya sudah dilakukan, sulit tidak Kakak menentukan siapa yang akhirnya itu berada di posisi teratas gitu? Itu sulit kah Kakak?
3: Jujur ini sulit, sulit bagiku. Seperti yang tadi saya bilang bahwa sangat sulit, teman-teman punya apa kompetisi nih, teman-teman hebat dan itu sangat bikin pusing saya, tapi saya harus betul-betul jeli. Jadi saya lihat sini sedikit kesalahan pun saya akan koreksi, karena teman-teman ini menuju ke pertandingan berikutnya antar Korwil dan sampai ke nasional, bahkan nanti ke ASEAN, kita harus pilih yang terbaik. Dan harus yang terbaik dari kita, Papua harus mewakili seperti itu. Jadi kesalahan sedikit pun saya benar-benar teliti. Jadi teman-teman yang apa punya kemampuan apa yang jago-jago ini, saya harus lihat betul, saya harus cari kekurangan. Jujur mereka hampir tidak punya kekurangan. Tapi bukan berarti saya mengada-ngadakan kekurangan. Teliti betul-betul sampai kata per kata, frase ring itu, pemenggalan kata saya dengar baik-baik, ekspresi dan sebagainya, saya, pernafasan saya menilai dengan baik, seperti itu.
2: Oke, dari tadi yang Kak Dorka sampaikan dan para penonton teman Pro 2 ini mungkin nambah lebih tegang ya, memperkirakan siapa sih yang akan lolos gitu ya, Ica ya.
1: Betul, sesaat lagi ya, sabar dulu bentar ya, deg-degannya masih berlanjut ini. Betul, apalagi ini pesertanya kita gitu kan, kita aja yang di sini deg-degan gitu ya untuk menyampaikan nanti, apalagi pesertanya. Mungkin ada yang sekarang senyum-senyum tapi tangannya dingin seperti aku, tangan aku dingin loh.
2: Iya, sama kayak kita.
1: Oke, kita semua sama ya, tangannya dingin gitu.
2: Dan juri pun tangannya dingin ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mungkin ini di live chat udah pada gak sabar ya, daripada ngomong terus kali ya.
1: Iya.
2: Cepet deh pengumuman, tapi ini ada pesan terakhir mungkin pertanyaan terakhir lah untuk Kak Dorcas ya. Apa pesan Kakak Dorcas untuk 14 talenta dari 7 Satker Korwil 1 Papua yang sudah memberikan kemampuan terbaik mereka di Bintang Radio Korwil 1 tahun ini?
3: Ya, pesan saya buat teman-teman, dalam bernyanyi teman-teman itu adalah bintang. Saat teman-teman sudah ada di atas panggung, jangan lagi teman-teman kaku atau begitu musik bunyi. Ini yang saya lihat di hampir rata-rata semua peserta, begitu naik di atas panggung masih ada yang kaku, masih ada, bahkan ada yang pegang mic sampai tutup muka. Saya hampir tidak kenal, nanti sampai selesai apa selesai dia bernyanyi baru kas turun mic, baru saya lihat mukanya begitu. Ini apa, jadi yang pesan saya adalah teman-teman belajar di saat sudah ada di atas panggung, yang teman-teman taruh, tanamkan bahwa teman-teman itu adalah bintang. Saat di atas panggung teman-teman berekspresi, keluarkan teman-teman punya kemampuan, karena suara bagus saja tidak menjamin teman-teman untuk bisa menjuarai event bernyanyi, tapi harus ekspresi, harus paket lengkap seperti itu. Tidak perlu teman-teman pakai baju yang wow bagaimana, tidak perlu, yang penting teman-teman berekspresi, sampaikan lagu itu untuk penonton dan pendengar, seperti itu.
1: Itu ya pesan dari Kakak Dorcas untuk 14 peserta ya dari 7 satker Korwil 1 Papua di tahun ini ya, Bintang Radio tahun ini. Terima kasih banyak Kakak Dorcas dan untuk 14 peserta ya, apapun hasil yang sebentar lagi diumumkan ini ya Kak Faiza ya. Kamu sudah berani membawakan nama satker masing-masing dan menunjukkan talenta kamu di panggung Korwil 1 Papua gitu ya Kak Faiza.
2: Iya, jadi kalau gitu Eca.
1: Iya Kak Faiza.
2: Kayaknya kita udah gak boleh bikin mereka ini nunggu lama lagi ya.
1: Sebenarnya gak setuju, tapi setuju aja deh dulu.
2: Iya.
1: Iya. Dan teman pro 2 di Jayapura, Nabire, Biak ya, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Tentunya setelah kita melewati 3 hari rangkaian seleksi.
1: Iya, setelah 14 talenta memberikan penampilan terbaik juga.
2: Dan setelah seluruh proses penilaian dilakukan,
1: sekarang waktunya kita mengetahui hasilnya ya.
2: Dan inilah pengumuman pemenang Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Dan kita mulai dari kategori Putra Kak Faiza. Dan ini aku sudah, aduh gimana ya?
2: Kita udah tarik napas panjang ya.
1: Aku harus tarik napas dulu. Oke. Ayo kita lanjutin ya.
2: Oke deh Kakak Dorcas ya. Kami mungkin akan persilahkan menyampaikan hasil penilaian untuk pemenang 1 Putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
3: Baik. Terima kasih, saya akan langsung saja membacakan berita acara. Radio Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua, Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Berita acara Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, tingkat Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua nomor 2, nomor 2 BA garis datar Dewan Juri garis miring BRI garis miring 2026. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 bertempat di studio podcast LPP RRI Jayapura, Juri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Korwil 1 Papua telah melaksanakan penilaian terhadap seluruh peserta lomba dengan juri saya sendiri Dorcas Lea Waroi, bahwa penilaian dilakukan secara objektif, cermat, dan berpedoman pada kriteria serta pedoman penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, meliputi aspek antara lain kualitas vokal, teknik dan pernafasan, penampilan atau penghayatan, penguasaan panggung, serta kesesuaian dengan tema dan ketentuan lomba. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dengan ini Dewan Juri memutuskan dan menetapkan terbaik perwakilan Korwil 1 untuk kategori putra dan kategori putri Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 1 Papua sebagai berikut.
1: Oke, teman pro 2 ya. Sudah siap?
2: Iya ya. Oke, kalau gitu
1: aku juga jadi kayak ikut deg-degan ya Kak Faiza ya. Tapi enggak usah lama-lama, langsung saja.
2: Pemenang 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026 adalah
3: dengan nomor peserta 11 atas nama Jansen Juicy Kakiai dari stasiun kerja RRI Nabire.

0: Iya, selamat kepada Jansen Jusi Kakiai.
1: Iya, perwakilan dari RRI Nabire.
0: Selamat untuk Jansen dan seluruh keluarga besar RRI Nabire ya.
1: Iya, dan satu nama sudah kita dapatkan, tapi masih ada satu lagi yang sedang ditunggu pastinya.
0: Iya, sekarang giliran kategori putri ya. Teman Pradua dari 7 Satker Korwil 1 Papua sudah siap?
1: Harus siap ya.
0: Iya.
1: Dan langsung aja kita persilahkan Kakak Dorcas tentunya untuk mengumumkan pemenang satu kategori putri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Ya.
0: Oke, dan pemenang satu kategori putri adalah
2: Saya izin untuk membacakan jumlah nilai tadi belum dibacakan untuk kategori putra. Jumlah nilai 1184.
1: Oke. Luar biasa ya. Ya. Langsung lanjut Kak.
0: Ya, kita lanjutkan ke kategori putri.
2: Baik, untuk kategori putri diraih oleh dengan nomor peserta 04 dengan jumlah nilai 1175 atas nama Bova Ruth Putri Tamba dari Satker RRI Biak.

0: perwakilan dari RRI Biak ya. Selamat ya Bu Ufa.
1: Iya, dan tentunya selamat juga untuk seluruh keluarga besar RRI Biak ya.
0: Dan lengkap sudah ya. Satu pasang,
1: betul,
0: pemenang satu bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Kita dapatkan pemenang satu kategori putra, Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire.
0: Dan pemenang satu kategori putri, Bova Ruth Putri Tambah dari RRI Biak.
1: Tapi nih ya, tentunya Jansen dan Bova jangan cepat puas dulu ya.
0: Benar,
1: karena
0: ya,
1: kemenangan hari ini tentunya belum menjadi akhir dari perjalanan menuju tingkat nasional.
0: Betul, masih ada satu tahap lagi ya. Yaitu tingkat antar korwil yang harus dilewati sebelum menuju tingkat nasional bintang radio Indonesia.
1: Iya, jadi bisa istirahat dulu tapi tetap latihan, jaga vokal, jaga kesehatan, siapkan mental dan berikan penampilan terbaik di tahap selanjutnya.
0: Betul, karena di tahap berikutnya Jansen dan Bova bukan lagi hanya membawa nama RRI Nabire dan RRI Biak gitu ya.
1: Betul, tapi juga membawa semangat kita bersama. Dan mungkin dari Kakak Dorcas ada pesan Kak untuk memenang nih untuk kategori putra dan putri bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua.
2: Ya, pesan buat kedua adik, jangan pernah berhenti untuk berlatih, terus berlatih, asah kemampuan, kemampuan vokal, kemampuan teknik, kalian sudah luar biasa. Sedikit untuk adik Jansen, jangan banyak tutup mata saat perform, harus lebih kuasai panggung karena di tahap berikutnya lebih dinilai keseluruhan penguasaan panggung, ekspresi. Itu saja pesan dari Kakak Dorcas, terus berlatih, ingat jaga kesehatan, semangat.
0: Oke. Nah teman Pro 2, 3 hari ya perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tentu tidak mungkin berjalan hanya karena satu atau dua orang gitu ya. Ada banyak tangan yang bekerja juga, bahkan sebagian besar tidak terlihat di depan kamera sini ataupun terdengar suaranya di udara ya.
1: Dan karena itu, terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang selama 3 hari telah bertugas menyiarkan dan menyukseskan seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang ada di studio, produksi, teknik, operator, streaming, multimedia, dokumentasi, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat.
0: Terima kasih juga kepada seluruh panitia di 7 Satker Korwil 1 Papua yang telah bekerja mempersiapkan dan mendampingi para peserta.
1: Terima kasih untuk panitia dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui,
0: RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul. Kerja kita bersama membuat seluruh rangkaian ini dapat juga terlaksana.
1: Iya, penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja RRI Sekorwil 1 Papua, RRI Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada peserta dan seluruh pelaksanaan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Dan secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kakak Dorcas Faroy, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Iya, terima kasih Kakak Dorcas sudah bersama kami selama rangkaian seleksi ini.
2: Siap, ya. Terima kasih Rey.
1: Terima kasih juga tentunya untuk waktu, tenaga, perhatian, serta setiap penilaian yang diberikan kepada 14 talenta ya dari 7 Satker Korwil 1 Papua.
0: Iya, ini bukan tugas yang mudah tentunya.
1: Betul, ya.
0: Karena setiap peserta tuh datang membawa karakter suara, kemampuannya, dan warna yang berbeda dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, hingga RRI Bovendigul.
1: Iya, terima kasih juga tentunya untuk setiap masukan, motivasi, dan pengalaman yang Kakak bagikan. Tentunya kami percaya bukan hanya pemenang yang membawa sesuatu dari panggung ini, tapi seluruh peserta mendapatkan pengalaman yang berharga untuk perjalanan mereka selanjutnya.
0: Sekali lagi untuk Kakak Dorcas ya,
1: terima kasih
0: banyak.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih. Ya, tentunya sudah menjadi bagian penting ya dari perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Ya, sehat selalu, terus berkarya, dan semoga kita bisa kembali bertemu di panggung Bintang Radio berikutnya.
1: Iya, sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk paling meriah dewan juri kita, Kakak Dorcas Waroy.
0: Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 14 peserta ya. Kalian semua sudah memberikan suara terbaik, energi, keberanian, serta seluruh bakat dan talenta yang kamu punya.
1: Dan untuk teman-teman yang hari ini belum menang ya, jangan berhenti bernyanyi ya, karena hanya kompetisi ini selesai. Jadi lanjutkan aja, terus belajar, terus latihan, terus berkarya. Karena satu panggung selesai itu bukan berarti perjalanan kalian juga ikut selesai.
0: Betul. Dan khususnya untuk dua pemenang kita, Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak, persiapkan diri kalian untuk tantangan berikutnya.
1: Sekali lagi kami berterima kasih untuk Kakak Dorcas Walari, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio. Terima kasih untuk waktu dan segalanya ya, pokoknya terima kasih banyak Kakak ya. Ya.
0: Dan teman Pro 2 dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigo, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan, mendukung dan ikut deg-degan bersama kami ya. Betul. Selama rangkaian ini.
1: Sekali lagi deh kami ucapkan selamat ya untuk Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire
0: dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak.
1: Kalau begitu saya Faiza
0: dan saya Echa
1: pamit dari rangkaian Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026.
0: 7 Satker boleh terpisah jarak,
1: tapi hari ini kita dipertemukan oleh musik, suara dan talenta anak muda Papua.
0: Tetap dengarkan musik terbaik, informasi terbaik, dan cerita anak muda Indonesia bersama
1: Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Korwil 1 Papua.
0: Untuk Indonesia,
1: sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, bye bye.
3: Telah kita ikuti pengumuman hasil seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 1.

Oke, teman berdua, kita sudah ikuti pengumuman juara bintang radio Korwil 1 ya teman berdua. Yang pastinya selamat buat Erina Bire dan juga Biak ya. Yang tentunya jadi juara satu putra di Nabire, satu putri di Biak ya teman berdua dari Biak. Yang pastinya buat yang belum menang, tetap semangat terus karena masih panjang ya teman produk. Selagi kamu masih terus mengasah kemampuan kalian, pasti ya di suatu kelak juga kamu pasti bisa jadi juara. Mungkin entah di tahun-tahun mendatang, jadi jangan putus semangat ya. Tapi ini jadi pembelajaran supaya lebih baik lagi ke depan tentunya. Oke teman produk, masih menemani teman produk di siang hari ini sampai jam 3 sore tentunya, dan juga untuk bintang radio selanjutnya di tahun depan ya, entah kapan, kita tunggu saja teman berdua.

kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Lagu dari Akilia Naswa, Mulai Sehati ya teman Brodo yang baru saja hadir. Masih menemani teman Brodo di menit ke-35 dari pukul 14 ya, pukul 14. Masih sampai jam 3 ya teman Brodo. Jadi masih ada 25 menit lagi kebersamaan kita di part yang kedua. Nah, teman Brodo, kita update dulu ya informasi ya terkait hari ini. Ada apa dengan hari ini teman Brodo? Nah, ini menyangkut ekonomi kita juga ya teman Brodo. Jadi ini pastinya tuh berpengaruh juga ya teman Pro 2 bagi kehidupan ekonomi ataupun beredarnya uang ya teman Pro 2. Karena kalau bicara uang nih pasti menyangkut kita semua teman Pro 2 ya. Nah, ini untuk hari ini nilai tukar rupiah pulih tinggalkan level 18.000 ya teman Pro 2. Jadi nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,35% atau 63 poin menjadi 17.918 per dolar Amerika Serikat ya. Jadi pada saat perdagangan Selasa kemarin, nilai tukar rupiah sempat tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, namun saat ini pertumbuhan atau penutupan perdagangan rupiah melemah tipis 0,02% menjadi 17.981 per dolar Amerika Serikat. Jadi analisis pasar uang memperkirakan rupiah hari ini berpeluang berbalik menguat meski masih dibayangi tekanan dari eksternal dan mata uang dolar Amerika Serikat ya teman berdua. Nah, itu ya teman berdua. Jadi untuk naik turunnya nilai mata uang rupiah juga ya tergantung dengan isu-isu nasional ya teman berdua. Kok nasional, internasional juga ya teman berdua. Jadi kalau di negara luar sana terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya juga berdampak ya dengan nilai rupiah juga ya. Tergantung juga di dalam negeri ya seperti apa teman berdua. Jadi saling berpengaruh. Oke teman berdua, yang pastinya nih masih terus memantau teman berdua di siang hari ini, itu untuk update saja informasi ya teman berdua. Setidaknya kita juga bisa tahu ya, mungkin jarang-jarang melihat informasi, bisa kita tahu juga tentang perkembangan mata uang kita ya teman berdua.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi

Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita karena waktu juga membatasi kita ya, sudah menit ke-57. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di season yang berbeda. Tapi teman berdua tetap stay terus karena selepas saya yang menemani teman berdua di sore hari ini ada rekan saya yang lainnya yang akan hadir menemani teman berdua. Jadi tetap stay terus di Pro2 teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

Take one more time teman Pro 2. Halo teman-teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi barengan sama saya di Sore Ceria cuma di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru selesai aktivitas, baru pulang kerja, baru pulang kuliah, atau mungkin yang masih sibuk sampai sore ini, teman Pro 2 semangat terus ya teman Pro 2 ya. Sore ini jangan lupa teman Pro 2 kasih sedikit waktu buat diri sendiri pastinya ya teman Pro 2, santai sebentar dengerin musik dan biarkan Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Sore Ceria masih akan nemenin kamu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

Oktober 2026. Dan satu informasi untuk kamu teman Pro 2 dari dunia hiburan, di mana teman Pro 2 ada GTA 6 dikabarkan punya peta 2 kali lebih luas dari GTA 5 teman Pro 2. Ya teman Pro 2, peta Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dikabarkan bakal punya ukuran hingga 2 kali lipat lebih luas dibandingkan pendahulunya yaitu GTA 5 teman Pro 2. Selain wilayah yang jauh lebih masif ya teman Pro 2, game terbaru besutan Rockstar Games ini juga disebut-sebut bakal menghadirkan sistem cuaca dinamis super realistis teman Pro 2. Nah, kalau dari wawancara Rockstar Games yang dipublikasikan oleh Game Informer pada 29 September teman Pro 2, pengembangan wilayah fiktif bernama Leonida terinspirasi langsung nih teman Pro 2 dari negara bagian Florida Amerika Serikat. Tim pengembangan bahkan melakukan riset langsung ke

maka tetap terlihat secara realistis. Fenomena alam seperti ini juga, seperti pelangi juga ya, dapat muncul dalam kondisi atmosfer tertentu, teman Pro 2. Nah, selain pemandangan visual yang memanjakan mata, teman Pro 2, sejumlah laporan menyebutkan bahwa nih peta Leonida akan diisi dengan beragam satwa liar serta aktivitas sampingan yang bervariasi seperti olahraga air sampai dengan balapan. Ya walaupun meski walaupun gambaran ya teman Pro 2, gambaran awal mengenai peta GTA 6 ini sudah beredar ya teman Pro 2. Ukuran dan bentuk pasti dari skala peta ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Rockstar Games.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Prodo FM dari semua mohon nomor 3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2. Yap, seperti biasa masih barengan sama Salsa ya di Pro 2 di sore ceria tentunya teman Pro 2 dan sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2 lagu dari Nadif Basalama To Be With Me. Dan setelah lagu dari Nadif bakal hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2 informasi menarik. So teman Pro 2 tutup station di Pro 2 FM dari 96.3 MHz teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Yang nomor pro 2 bakal hadir di ruang dengar kamu satu informasi, yaitu dari dunia iptek. Teman pro 2 di mana ada TikTok yang jadi media sosial paling sering diakses warganet Indonesia. Teman pro 2, laporan terbaru survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII periode Februari hingga Maret 2026 mencatat perubahan signifikan pada landscape media sosial di Indonesia. Nah, platform video pendek yaitu TikTok Common Pro 2 berhasil menempati posisi puncak sebagai media sosial yang paling sering banget diakses oleh masyarakat Indonesia, melampaui raksasa media sosial lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, berdasarkan data APJII ya teman pro 2 yang diunggah oleh akun @goodstarts.id, sebanyak 31,8% responden teman pro 2 mengaku paling sering banget nih membuka TikTok. Posisi kedua ditempati oleh Facebook dengan 29,4% dan disusul dengan Instagram di urutan ketiga dengan 27,7%. Nah, sementara itu teman pro 2, platform lain mencatatkan porsi yang jauh lebih kecil, yaitu WhatsApp berada di angka 1,7%, YouTube berada di 1,6%, X atau Twitter nih teman pro 2 berada di angka 1,5%, dan Threads berada di angka 1%. Nah, dari salah satu temuan menarik teman pro 2 dalam survei ini, ada konsistensi pengguna TikTok yang merata di hampir semua kelompok umur. Berbeda dari anggapan umum bahwa TikTok hanya digandrungi oleh anak muda, data menunjukkan platform ini mendominasi di hampir seluruh kategori generasi teman pro 2. Ada Gen Z, di mana TikTok memimpin dengan 32,3%, disusul Instagram 30,8% dan Facebook di 26,9%. Untuk milenial sendiri, TikTok unggul tipis di angka 31,9%, mengalahkan Facebook di angka 31,1% dan Instagram 28,7%. Generasi X, TikTok tetap di posisi pertama dengan 31,2%, diikuti Facebook 31% dan Instagram 24,4%. Pre-boomer, TikTok sendiri berada di puncak dengan 30,6%, bersaing ketat dengan Facebook 30,3% dan Instagram 16,7%. Nah, satu-satunya pengecualian terlihat pada kelompok baby boomers. Pada generasi ini teman pro 2, Facebook juga masih memegang kendali utama di angka 30,9%, sedangkan TikTok berada di posisi kedua dengan 30,7% teman pro 2. Nah, meskipun TikTok dominan secara menyeluruh teman

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih di sore ceria bersama Salsa ya teman Pro 2, pastinya sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, Salsa mengingatin teman Pro 2, terkhusus buat teman Pro 2 yang kaum muslimin dan juga muslimat pastinya ya, yang berada di Kota Wamena dan sekitarnya, bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.45 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sekali lagi ya, teman Pro 2, azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Dan menjelang azan maghrib ini, teman Pro 2, Salsa bakal hadirkan lagu islami dari Sabian, yaitu Ya Ashikol, yang dirilis nih teman Pro 2 di tahun 2018.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Ya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman perdua di sore ceria edisi hari ini, teman perdua kami 1 Oktober 2026, dan tepat di pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Waktunya salsa pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk di part 3 ya teman perdua ya, di sore ceria mulai dari pukul 3 sore tadi hingga hampir pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan lagu dari Anggi Marito, Kisah Yang Lain, menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita malam ini. Salsa ucapkan terima kasih banyak sudah selalu setia dengerin siaran kita di setiap hari ini ya teman perdua ya. Dan buat kami yang masih bekerja di malam ini atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Dan ya, pengumpul dua, salam satu untuk diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Terima kasih banyak. Ini kayaknya first time secara serius saya dengerin lagu ini. Beneran remuk ya ternyata teman-teman Pro 2. Apa yang pengen kamu kabulin kalau misalkan malam hari ini doa-doa kamu bakalan terkabul gitu teman-teman Pro 2? Sebagai manusia langsung kayak pengen banyak hal lagi jar, gak bisa cuma satu gitu kan ya. Tapi kalau cuma satu aja gimana? Biar gak serakah gitu ya teman-teman Pro 2 ya. But anyway, sekarang kamu dengerin 96,3 MHz. Udah ada suaranya Fajar, berarti nextnya bakal lanjut buat nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya teman-teman Pro 2. Yes, the one and only di jaga malamnya Pro 2 FM, yang bisa banget kamu dengerin lewat streaming di www.rri.co.id, sama mobile application RRI Digital, dan juga kalau di seputaran Kota Wamena kamu bisa dengerin kita di 96,3 MHz ya. Saya mau ngabulin dulu permintaan kamu yang kangen banget sama One Direction, teman-teman Pro 2, with Still My Girl, malam ini di jaga malam Pro 2 FM. Yes, jangan galau malam-malam, teman-teman Pro 2.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kalau malam ini kombinasi yang pas banget ya tetap dengerin Pro 2 FM aja udah gitu teman-teman Pro 2 ya. Yes, 2024 kita punya Malik and the Essential dengan pilihanku teman-teman Pro 2. Apapun pilihan kamu, percayalah. Yes, kamu harus percaya sama pilihanmu sendiri. Meskipun itu nggak gampang gitu teman-teman Pro 2. Meskipun mungkin akan muncul sedikit keraguan dalam diri kamu, meskipun orang-orang di sekitar kamu juga mungkin meragukan pilihan kamu gitu teman-teman Pro 2, tapi percayalah bahwa nggak ada yang lebih meyakinkan ketika kamu percaya sama pilihan kamu sendiri. Karena yang kadang bikin nggak meyakinkan dan menggoreskan luka adalah justru orang-orang yang emang deket sama kita gitu teman-teman Pro 2 ya. Kok jadi kayak melo banget siarannya gitu Jer? Enggak sih, masih happy-happy aja gitu kan ya buat nemenin kamu juga. Selamat malam buat yang pengen nge-request lagu favorit kamu, langsung aja. Cerita-cerita malam hari ini barengan sama Fajar sampai jam 9. Karena nanti jam 9 sampai jam 10 bakalan ada music live chat ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0811 482842. Fajar tungguin teman-teman Pro 2 ya.

Yes, yes, yes. Ada Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya, teman-teman Pro 2, yang kalau di saya sih viral banget tuh klip-klipnya Olivia Rodrigo konser, teman-teman Pro 2. Emang cakep banget konsernya lagi gitu, teman-teman Pro 2. Selain emang lagu-lagunya cakep gitu kan ya. Terus yang dia nyanyi The Cure ini tuh dia pakai baju ruffle-ruffle gitu, tapi bahannya dari something yang kalau kena air, entah itu kertas, entah itu apa, tapi kalau kena air dia tuh kayak bisa menghilang gitu, luntur, hilang. Nah, disitulah show-nya ketika dia nyanyi lagu ini, diguyur hujan, gantilah tuh dari baju ruffle-nya dia yang warna biru ke warna merah, teman-teman Pro 2. Beuh, emang jadi idola banget ya Olivia Rodrigo di era-era sekarang-sekarang ini. Mungkin karena lagunya juga banyak yang relate kali ya. Kamu termasuk yang relate gak sih sama lagu-lagunya Olivia Rodrigo? Coba sebutin satu lagu yang kayaknya kamu banget gitu lagu itu, teman-teman Pro 2. Tentunya dari Olivia Rodrigo. Kasih kabar ke Fajar di WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811 48 28 42 ya, teman-teman Pro 2.

0: chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Ada Sabrina Carpenter, teman-teman Pro 2 dengan Man Child-nya. Ini dari albumnya dia yang Short and Sweet, teman-teman Pro 2. Nemenin kamu banget. Siapa nih yang Man Child? Nyindir banget sih ini lagunya gitu kan ya, teman-teman Pro 2. Tapi kadang-kadang gak apa-apa juga gitu kan. Misalkan kayak kita udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Atau justru malah kayak cewek-cewek sukanya yang kayak, apaan sih kalau cowok kekanak-kanakan kayak cowok bingung kali jar. Aduh, ada istilah baru tuh, cowok bingung lah. Setelah green flag, red flag, apalagi ya, cowok bingung. Terus apa sih, ada lagi-lagi istilah-istilah yang kayak gitu-gitu, teman-teman Pro 2. Nggak, saya nggak gitu-gitu paham, tapi kayak ngikutin aja gitu kan ya, biar kalau ngobrol sama adik-adik saya tetap kayak topiknya bisa agak-agak nyambung gitu sih ya. Jembatan-jembatan antara milenial sama Gen Z gitu ya, teman-teman berdua ya. So, sekitar 4 menit lagi, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan nanti bakalan ada music live chat barengan sama teman-teman dari Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tenang aja teman-teman Pro 2. Kalau cintanya The Massive sampai di sini, kita enggak dong. Kita masih bakalan lanjut lagi teman-teman Pro 2 buat nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM. Yes. Malam hari ini masih bakalan berlanjut karena sekarang udah pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nih teman-teman Pro 2. So kita bakalan ngajakin kamu untuk ngikutin music live chat teman-teman Pro 2 barengan sama teman-teman dari Pro 2 RRI Jakarta. So enjoy untuk music live chat, nanti Fajar bakalan comeback. Bakalan balik lagi teman-teman Pro 2 di jam 10 malam. So stay tune.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit Ama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya, di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya, dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge. Itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal lekas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
1: Begitu. Iya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa.

0: Asik.
1: range sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range-range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan ini nantang nih. Kan.
1: Pas diproduksi tang-tang-tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar
1: ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu lah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan. Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua. Mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman pro 2. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman pro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman pro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pastinya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin okay lah,
0: udah magis jadi, emang, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, okay, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Jadi pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng-bindeng gitu.
1: Ngawas-ngawas gitu
0: tadi. Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: sebenarnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus dong. Lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi
0: ya.
1: Makan cabe.
0: Kepedesan ternyata Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: Boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. You're listening to The Man Terbaik Kamu. Pro 2 Womena.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu nih, teman-teman Pro 2. Abis music live chat barengan sama Edit, ada Hindi ya secukupnya, teman-teman Pro 2. Tapi kita belum cukup buat nemenin kamu, karena sekarang baru aja jam 10 malam gitu kan ya. Masih barengan sama Fajar, kita lanjut lagi untuk jaga malamnya Pro 2 FM. Jadi kamu jangan galau-galau. Iya, meskipun nggak menutup kemungkinan lagu yang nanti kita putar juga totally random gitu ya, teman-teman Pro 2. Random dalam arti itu kayak nggak full yang mungkin kayak, wah ini lagunya katanya jangan apa jaga malam ngajakin buat nggak galau malam-malam, Jar. Tapi lagunya galau. Ya mungkin karena pas aja sama suasana kamu gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi gak ada niatan kita buat bikin kamu galau. Sekali lagi gak ada, sama sekali gak ada, teman-teman Pro 2 ya. So kita lanjut untuk cerpen cerita penutup hari malam hari ini sampai jam 11 malam aja. Yes, bakal nemenin kamu secara streaming. Boleh banget kamu juga nemenin kita, dengerin kita secara streaming di www.rri.co.id sama mobile application RRI Digital. Yuk kita lanjut ke playlist kita selanjutnya di jam 10 malam ini. Tadi kita baru ngomongin soal lagu galau ya. Ini lagunya galau banget sih, teman-teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang udah nonton filmnya. Udah pada nonton? Udah pada nonton? Ini filmnya Brian Domani, teman-teman Pro 2. Yang ternyata harus merelakan, ya gitu deh pokoknya lah ya. Tonton aja filmnya, tayangin usai, teman-teman Pro 2. So, sekarang kamu bakal dengerin lagunya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ini maksudnya makna menikmati cinta dan menghilang tuh gimana ya, teman-teman Pro2? Ada please yang bisa translate ke saya, mengartikan ke saya gitu, teman-teman Pro2. Sejauh memandang barusan ada Bianca Dimas bareng sama The Nelwens. Teman-teman Pro2, yes, dijaga malamnya Pro2 FM. Jangan dong, jangan tiba-tiba ngilang gitu ya, teman-teman Pro2. Nggak enak banget tuh. Nggak enak buat yang ditinggalin. Buat kamu yang tiba-tiba ngilang sih, mungkin kayaknya ya karena kamu lebih siap, jadi lebih prepare aja pastinya, ya nggak tuh? Oke, jangan lupa buat siap-siap tidur. Buat yang udah mau tidur nih, ada Angel. Gue bisa monitor ya, Kak Fajar ya, soalnya udah ngantuk banget. Kerjaan banyak hari ini, jadi mau istirahat aja. So, selamat tidur. Ini saya diinfoin tadi sekitar jam 9 lebih. Thank you buat Angel yang lagi, yang lagi dengerin Pro2. Kan dia udah tidur, Jar. Iya juga ya. Ya udah deh. Pokoknya selamat tidur aja, selamat istirahat buat teman-teman Pro2. 17 menit dari jam 10 malam. Hai Kak, dari 0407. Hai juga buat kamunya. Boleh gak Kak request lagu? Boleh. Ditungguin aja request lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga buat kamu. Oke, maaf mengganggu sebentar nih. Aku mau izin request satu lagu. Boleh gak kak ya? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya, menyenangkan, menenangkan. Boleh. Yang mau request lagu, request aja teman-teman Pro2. Kita tungguin requestan lagu kamu ya di 0811-4828-42 sambil cerita-cerita. Ini udah ada ceritanya Ajeng nih teman-teman Pro2, di mana Ajeng bilang kayak hari baru, bulan baru, jadi pingin menciptakan energi baru di bulan Oktober ini. Pingin menata ulang kehidupan dalam beberapa menata ulang kehidupan dalam beberapa akhir ini, kayak melanjutkan membaca rutinitas yang tertunda, jadi membawa buku ke manapun hanya untuk berjaga-jaga, mana tahu nanti bisa dibaca gitu ya. Oke, karena semua bukunya baru setengah perjalanan. Terus mencari pemancing semangat atau motivasi dalam membangun diri. Tidak begitu baik terlalu banyak motivasi yang nantinya akan menghilangkan menghilang perlahan. Tapi jika dirimu sedang kacau-kacaunya, ya motivasi itu salah satu yang penting, katanya Ajeng gitu. Beberapa tontonan yang memotivasi dan kembali mendekatkan diri pada pemilik diri gitu katanya. Jadi Ajeng nonton beberapa podcast, nonton beberapa video-video YouTube kayak gitu-gitulah teman-teman Pro2. Terus lagi PDKT sama diri sendiri. Pemilik diri ini gitu. Lagi PDKT sama pemilik diri. Percaya nggak percaya, ucapan orang tua zaman dulu ya benar gitu ya, kurang ibadah tuh karena sebenarnya apapun itu bisa tertata lagi kalau kita dekat sama pemilik hati. Ya lagi setuju lagi gitu ya teman-teman Pro2, kayak sok religius gitu. Enggak, jujur enggak sih, kalau saya ngelihatnya POV-nya enggak sok religius, tapi lebih kepada kayak apa yang kamu cari gitu aja sih, udah why gitu kan ya, apa sih yang sebenarnya kita cari, ya udah kamu cari aja jawabannya teman-teman Pro2. Mungkin salah satu jawabannya adalah dengan kamu mendekatkan diri kepadanya, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi ini balik lagi, ini pengalaman spiritual masing-masing, jadi memang nggak bisa dicampur adukan tuh dalam arti kayak ya pasti pengalaman spiritual saya sama spiritual kamu beda, pengalaman spiritualnya Ajeng sama spiritual saya dan kamu juga pasti beda gitu ya teman-teman Pro2 ya. Nextnya adalah sedang belajar mengikhlaskan lebih dalam lagi dari hal-hal sederhana kayak menghapus foto-foto di galeri, menghapus catatan yang tidak terpakai, membuang tulisan lama yang tidak terbaca gitu ya. Padahal semua itu tuh pernah dipertahankan dengan alasan nanti mungkin butuh. Iya lagi. Saya baru sadar lagi kayak iya lagi. Sering banget lagi saya kayak gitu.
event itu tuh kayak apa ya, hal simple tuh kayak kantong kresek aja gitu, yang kadang-kadang tuh kayak ah siapa tahu nanti bisa dipakai lagi, padahal ujung-ujungnya ya udah nyimpen di situ-situ aja gitu, nggak dipakai lagi. Ah, bagus nih ya. Mungkin bisa saya coba juga kali ya, belajar mengikhlaskan lebih dari, eh sorry, belajar mengikhlaskan lebih dalam lagi dari hal-hal sederhana. Kayak menghapus foto-foto di galeri. Ah, saya nggak pernah mikir itu lagi. Kayak galeri saya nggak ada foto-foto yang baru. Foto-foto yang lama juga kayak saya jarang periksa juga. Oke. Mungkin mulai besok. Karena malam ini habis siaran nanti kayak ngantuk, tidur gitu, istirahat. Besok bangun lagi aktivitas, jadi kayaknya besok boleh dikali ya. Ngapusin foto-foto di galeri yang udah nggak kepake. Eh, ya ibaratnya tuh kayak minim fungsi aja gitu ya, teman-teman Pro 2. Lagiin buat apa juga disimpan gitu kan ya. Ah, iya bener. Gimana sama kamu nih, teman Pro 2? Kapan terakhir kamu bersih-bersih galeri handphone kamu? Coba kamu WhatsApp ke Fajar, kita cerita-cerita, teman-teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Asik juga nih lagunya Afgan yang baru ya, teman-teman Pro 2, Langit Merah Muda, yang sekaligus jadi original soundtrack untuk film Agensi Rumah Tangga. Di situ tuh ada, aduh, yang host di Indonesian Idol cewek, Enzy Storia. Ada Enzy Storia, terus ada Umi. Umi sekarang tuh cantik banget ya. Lah, malah fokusnya ke Alifin. Lucu-lucu ya, stand up komedi cewek-cewek ngumpul di film Agensi Rumah Tangga. Soundtracknya, ya jangan kamu kira gitu ya. Emang Afgan jadi cameo di situ, tapi kayak nggak ngira aja kalau bakalan lagunya kayak gini buat soundtracknya. So, udah bisa kamu request ya, teman-teman Pro 2, Langit Merah Mudanya Afgan. Enak banget lagunya, bisa sing-along, kamu bawa buat pas di play pulang kerja, pulang kantor, lagi capek-capek, naik mobil, mungkin naik motor, naik sepeda, lagi berkendara sambil dengerin lagu ini, asik juga. Sambil kena hujan ya, Jare ya. Ya, sakit yang ada dong, teman-teman Pro 2. Yes, 40 menit dari jam 10 malam, masih dijaga malamnya Pro 2 FM. Selamat malam buat yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM. Ini ada dari 082245 49, sekian. Mau request lagu dong. Ya, lagu apa? Nggak disebutin lagunya, bro. Berapa sih nih kira-kira? Hai kak, selamat malam. Selamat malam juga buat kamu yang punya 0091 ya. 0091. So, thank you udah WhatsApp ke Pro 2 FM. Mau cerita ke Fajar. Tapi nanti kalau saya cerita, Kak Fajar jadi tahu. Jadi nggak jadi cerita deh. Ya udah. Stop ya. Stop, nggak usah WhatsApp. Iya, apaan sih. Ya, oke. Kalau begitu nggak jadi cerita, ya udah dengerin saya cerita aja, mau nggak? Nanti ya kalau ada cerita lagi saya ceritain ke kamu. Tenang aja. Sekarang kita mau muterin lagu lamanya Ratu dulu, teman-teman Pro 2, Semakin Hari Semakin Cinta. Ini di request sama Lia. Selamat malam buat Lia. Oke, izin request lagunya Ratu, Semakin Hari Semakin Cinta. Kalau sebaliknya gimana? Ya berarti bukan Ratu yang nyanyi. Iya bener sih. Siapa dong yang nyanyi?

Tadinya tuh saya mau nanya ke kamu gitu, teman-teman Pro2, pernah nggak sih kamu di posisi back burner? Saya ditanya duluan di WhatsApp. Kak Fajar pernah nggak sih jadi back burner? Back burner ya, punggung kebakar api gitu maksudnya. Nggak, itu jokes ya teman-teman Pro2 ya. Ini kalau ngelihat di rri.co.id, istilah-istilah yang sempat ngetren juga adalah back burner gitu teman-teman Pro2. Back burner itu tuh merujuk ke situasi ketika kamu tuh dijadikan sebagai opsi kedua atau cadangan. Ya, cukup jadi cadangan saja. Kalau dulu kamu masih ingat gak sih lagunya Tito? Milenial banget sih sebenarnya ini referensi lagunya, coy. Ya emang gue milenial. Ya gue gak tuh. Memang saya milenial begitu ya. Jadi saya taunya lagunya Tito dulu. Bukan. Yang jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Na na na na na na na na na na na na na na na. Itu siapa sih? Astrid. Astaga, kenapa saya bisa kepikiran Tito ya? Oke. Enggak apa-apa. Itu papa juga enggak sih? Maksudnya kayak jadikan aku yang kedua tapi dibikin bahagia. Daripada jadikan yang pertama enggak bahagia gimana? Gimana sih? Choice-nya malah agak membingungkan ya. Jadinya blunder gitu teman-teman Pro2 ya. Oke, back to ke back burner. Oke, jadi cadangan aja dalam sebuah hubungan, bukan yang utama gitu teman-teman Pro2. Tapi konteksnya misalkan tuh ada cowok apa cewek enaknya. Ada cewek, ditaksir sama dua cowok gitu. Semuanya nih sama-sama posisinya tuh semuanya tuh sama-sama free, sama-sama single gitu teman-teman Pro2. Jadi dua cowok ini suka sama si cewek ini, tapi cewek ini kan bukan otomatis tapi kayak cuman suka sama satu orang. Yang satunya kebetulan yang si cewek ini suka, dia nggak effort sama sekali, tapi yang nggak suka, dalam arti tuh kayak si cowoknya yang suka ke ceweknya malah lebih effort gitu teman-teman Pro2. Kira-kira tuh kalau misalkan si ceweknya milih yang lebih effort dan dia ninggalin cowok yang sebenarnya dia suka gitu, itu termasuk kayak back burner juga nggak sih? Posisinya tuh single semua ya, itu bisa disebut back burner juga nggak teman Pro2? Please tolong jelasin hubungan yang seperti itu. Kalau dari POV kamu gitu ya. Saya juga lagi belajar, ternyata ada banyak banget ya frasa-frasa sebutan dalam percintaan. Ada micro cheating, ada mirroring, terus ada match made in heaven. Tadi apa ya? Yang menarik tuh ada love bombing love bombing dari segi namanya kayak kece aja menurut saya. Platonic friendship itu tuh persahabatan yang deket antara dua orang, tapi nggak ada unsur romantis. Berarti kayak gampangannya tuh sahabatan cewek sama cowok, tapi nggak ada perasaan menuju ke gitu ya. Nggak ada perasaan, maksudnya menuju ke kayak lebih dari sekedar teman tuh kalau zaman saya dulu. Iya, apa dong, TTM, teman tapi mesra tuh gitu. Oke. Masih mungkin nggak sih di era zaman sekarang? Dulu kalau saya diskusi, ya sekarang sebenarnya sih diskusi ya. Dulu kalau sama teman-teman seangkatan tuh, kalau ngomongin sesuatu dan pernah ini jadi topik juga, itu tuh kayak gak mungkin, teman saya bilang kayak gak mungkin ada persahabatan cowok sama cewek, terus mereka tuh sama sekali gak menaruh perasaan gitu teman-teman Pro2.
Banyak banget ya pertanyaan saya malam hari ini. Yang back burner lah, yang platonic friendship lah. Tapi menurut kamu mungkin juga gak sih teman-teman Pro 2? Persahabatan tanpa rasa suka satu sama lain gitu. Please tanggepin dong. Ke WhatsApp-nya Pro 2 FM aja ya. Boleh di 0811 482842. Lebih mantep lagi kalau kamu pakai VN.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Yes, ada Caleb G nih, teman-teman Bro 2, I found you. Di mana? Di Bro 2 FM dong barusan kamu dengerin. Emang kamu maunya di mana, teman-teman Bro 2? Oke, ini dari Disa katanya. Disa mau salah satu menyatakan rasa atau pure temenan dan melanjutkan pertemanan sampai sama-sama nikah dengan jodoh masing-masing pun tetap menjadi asing akhirnya kok, Kak. Lah, nafas saya kayaknya menjawab ya. Mana iya lagi, bener lagi. Iya kan? Kayak gimana ya? Hubungan yang udah lama banget terbangun tuh runtuh aja gitu. Hampa aja tuh tiba-tiba. Taste-nya udah beda. Rasanya tuh udah gak sama lagi kayak dulu. Iya gak tuh, teman-teman berdua? Terima kasih buat opini buat opininya Disa ya. Yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Yang setuju juga kayak iya so-so lah ya. 50-50 kayaknya tuh teman-teman berdua ya. Ya nggak sih? Atau kalau ada yang mungkin punya opini yang lain juga boleh banget sih soal si platonik ini. Sebenarnya namanya tuh macam-macam ya, kayak hubungan platonik lah atau platonic relationship lah, platonic friendship lah gitu teman-teman pro 2. Dulu tuh zaman-zaman dulu tuh ada yang namanya HTS gitu kan ya. HTS kan. HTS kan maksudnya iya, hubungan tanpa status. Dulu berkedok di itu kali ya, teman-teman pro 2. Istilahnya udah beda. FWB apa? Friends with benefit. Friends with benefit. Tapi karena pada dasarnya kita sebagai manusia di muka bumi ini gak mungkin kalau saling deket untuk tidak saling menguntungkan. Iya gak? Maksudnya dalam arti itu kayak pasti ada lah

platonik sama gak sih teman-teman dulu? Enggak, iya beda gak sih? Friends with benefit. Ini malah jadi pembahasannya kemana-mana gitu ya, teman-teman berdua ya. Ini dari... Oh, dari yang punya 560, gak mau disebutin namanya. Pernah deket sama orang yang menganut platonic relationship lagi? Please cerita gimana? Capek kah gitu? Atas nama persaudaraan aja kah? Kalau dulu katanya tuh cewek-cewek kalau nolak kayak kayaknya kamu cocoknya buat jadi temen aja deh. Ya. Udahlah.

Gak bisa, susah kalau gak ngelupain kenangan. Tapi ya gimana ya, mau ngelupain juga susah, gak dilupain juga ya ya udah aja sih gitu ya teman-teman pro 2. Terus mau gimana dong? Susah soalnya Jar kalau cuma dianggap teman aja, iya lagi. Iya lagi ya teman-teman pro 2. Ya udahlah ya, kalau dianggap teman aja legowo, hah, harus berbesar hati. Kayak udah cukup lumayan susah gitu teman-teman pro 2. Apakah nggak ada harapan? Belum tentu, tapi tapi kayaknya itu isyarat bahwa dia udah memasang tembok yang cukup lumayan tinggi dan susah buat kamu dobrak tuh tembok ya teman-teman berdua. Jadi kayak ya udah sadar diri aja. Oke. Sekarang udah 17 menit dari jam 11 malam nih teman-teman berdua. Masih banget nemenin kamu yang masih streaming juga bisa banget gitu teman-teman berdua di www.rri.co.id sama di mobile application RRI Digital. Yuk, kita lanjut teman-teman pro 2. Ini juga salah satu lagu yang lagi cukup lumayan rame gitu teman-teman pro 2. Ada beberapa versi sebenarnya ya, tapi kayak enggak tahu deh. Kalau didengerin sih sama aja gitu teman-teman pro 2. Biasa, biasa karena memang zaman sekarang tuh kalau lagunya lagi nge-up banget. Contohnya tuh kayak 2001 kalinya Adrian Khalif. Coba sebutin lagu 2001 kalinya Adrian Khalif yang udah kamu dengerin tapi barengan sama artis-artis lain nyanyinya. Ya kan? Banyak banget kan. Ada yang barengan sama anak-anak idol terakhir tuh 13 sama 14 sih anak idol deh sekarang. Pokoknya sama yang terakhir tuh yang ada Joss Flo. Terus ada siapa lupa lagi ya itu deh pokoknya sih cuma ini Joss Flo terus sama Salma Salsabil terus sama apa si Ivy Sivia dan teman-temannya ada versinya Fajar Nur ada versinya siapa lagi ya banyak banget lagi gitu teman-teman pro 2. Dan jujur emang semuanya sukses, semuanya enak gitu teman-teman pro 2. Mari kita dengarkan playlist yang ini, lagu yang ini. Terus nanti silakan kalau kamu menilai, menurut kamu sendiri gimana? Apakah sama, apakah beda gitu teman-teman pro 2? So, ada yang nyebutnya Merry Christmas plus don't call, ada yang Merry Christmas I miss you, ada yang apa tadi ya judulnya ya? Lupa saya. Pokoknya kayak ada beberapa versi deh dari lagu ini gitu teman-teman Pro 2. Pokoknya kita dengerin aja. Semoga kamu tetap enjoy barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Bebi.
3: Jangan
7: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau katanya Anmes Kamaleng terlalu sakit gitu teman-teman Pro 2. Saya nggak tahu sih bakalan works apa enggak, tapi kalau misalkan terlalu sakit atau lagi sakit tuh enaknya dibawa tidur ya nggak sih teman-teman Pro 2, biar agak sedikit lupa aja gitu sama masalahnya. Oke, sampai di sini aja untuk siaran Pro 2 FM, teman terbaik kamu, nemenin kamu di 1-1 ya teman-teman Pro 2. Kok 1-1 sih? 1-10. Ya, 1 Oktober 2026 barengan sama Fajar. So, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah tune in dari siaran sepanjang hari ini teman-teman Pro 2. Selamat malam. Selamat beristirahat buat teman-teman Pro 2. Sampai jumpa di siaran Pro 2 RRI Wamena yang akan datang.

teman-teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Wamena, teman terbaik kamu, dipancarloskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui era digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Produa. Produa kembali hadir menemani suasana pagi teman Produa di edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 teman Produa. Hari kedua di bulan Oktober. Produa kembali hadir menemani teman Produa sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama. Dan bersama saya Miki yang akan hadir menemani suasana pagi kamu di hari ini. Yang sudah pada bangun selamat pagi, yang belum bangun ayo bangun karena sudah waktunya untuk bangun ya teman berdua. Sebelum nanti kalau terlambat bangun rezeki kamu nanti dipatok ayam wes. Itu kata pepatah ya teman berdua, bukan kata saya ya. Oke teman berdua, langsung aja nih menemani suasana pagi kamu di saat hari ini. Saya akan hadir menemani teman Produa dengan jazz musik, menemani suasana pagi buat teman Produa yang sudah bangun stay bersama Produa di pagi ini. Oke teman Produa, langsung aja lagu-lagu yang sudah saya siapkan di pagi hari ini saya akan hadirkan menemani pagi teman Produa di jazz musik sampai nanti jam 6 tentunya teman Produa. Di lagu yang pertama ada Kebia 3 pagi. Lagu ini sekaligus mengawali kebersamaan kita di jazz musik teman Produa.

0: 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak-anak.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki, informasi yang pertama. Babak pertama pesta gol, Indonesia unggul atas Bangladesh. Timnas Indonesia unggul 6-1 atas Bangladesh. Babak pertama laga terakhir grup A FIFA Asian Cup 2026, Kamis 1 Oktober 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, keunggulan skuad Garuda didominasi oleh 4 gol dari Michel Becker. Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal, tetapi serangannya belum menghasilkan peluang tepat sasaran. Permainan cepat yang terkesan berburu-buru membuat Indonesia kesulitan menciptakan peluang bersih. Michel Becker membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-11 setelah memanfaatkan umpan tarik oleh Romani. Indonesia terus menekan pertahanan Bangladesh hingga pertandingan memasuki menit ke-18 malam ini. Indonesia kembali tampak keunggulan lewat Michel Becker pada menit ke-19 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Indonesia pun menggelebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit 28. Garuda dapat peluang lewat tembakan keras Ragnar Oratmeagen dari kotak penalti, namun pemain Bangladesh berhasil memblok tembakan tersebut. Pada menit ke-32, Rizky Ridho membuat Indonesia unggul 3-0 atas Bangladesh. Becker melengkapi hat-trick pada menit ke-38, Indonesia memimpin 4-0. Namun tak berselang, Bangladesh memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1 melalui sundulan Syahrir Emon dari bola rebound. Usai Becker lagi-lagi mencetak gol pada menit ke-42, gol tersebut menjadi gol keempatnya. Indonesia semakin menjauh 5-1. 3 menit kemudian Justin Hubner memperlebar jarak menjadi 6-1 melalui sundulan pada menit ke-45. Hingga turun minum, Indonesia unggul 6-1 atas Bangladesh dengan Becker mencetak hat-trick. Sementara itu Rizky Ridho dan Justin

sepersekian detik sangat menentukan hasil pertandingan. Kesalahan kecil maupun momentum dalam satu pertandingan dapat mempengaruhi hasil akhir pada pemanjat. Fredrik menilai persaingan speed di kawasan Asia kini semakin merata. Menurutnya tim Indonesia telah menjalani persiapan maksimal melalui latihan dan berbagai simulasi pertandingan. Demikian info Pro 2 di pagi ini.

0: 101 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di pagi ini ya teman Pro 2. Masih hadir teman-teman teman Pro 2. Sudah bermain teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 6 dengan jazz musik ya teman Pro 2. Tentunya nanti masih dengan informasi-informasi yang akan menemani teman Pro 2 di pagi ini. Di suasana hari Jumat, di suasana ya sedikit lagi dekat akhir pekan ya teman berdua, yang pastinya sedikit lagi ya, besok kan sudah akhir pekan ya, terus tanggal muda juga. Waduh, kalau tanggal muda tuh pasti kita sudah berpikirnya tuh wah, berpikir santai lah ya, tidak banyak pikiran ya teman produk karena tanggal muda ya. Kalau bisa berpikir banyak itu pas tanggal-tanggal tua begitu ya teman produk, karena sudah habis. Habis apa nih teman produk ya, habis untuk belanja dan sebagainya ya teman produk, jadi akhirnya pusing juga ya teman produk, pusing pala baby ya. Ya tapi awal-awal bulan ya pasti banyak planning dan perencanaan ya teman berdua ya, tapi semoga aja semuanya tuh bisa dengan baik lah ya teman berdua, rencana-rencana kamu di awal-awal bulan ya teman berdua. Oke teman berdua, menemani suasana pagi teman berdua di saat ini tentunya masih dengan informasi-informasi juga musik-musik bagusnya Pro 2 menemani suasana pagi kamu ya teman Pro 2. Jadi tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,1 Pradual FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih di pada selamat paginya Pro 2 di frekuensi 96,3 MHz teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih di edisi hari Jumat ya, Jumat 2 Oktober 2026. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Batik Nasional ya, 2 Oktober teman Pro 2. Nah, peringatan Hari Batik ini ya teman Pro 2, setiap tanggal 2 Oktober menjadi pengingat bahwa batik memiliki cerita dan makna yang berbeda di setiap daerah ya teman berdua. Nah, batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2019. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, filosofi batik juga dapat dilihat dari proses pembuatannya. Khusus batik tulis, pembuatannya membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dan waktu karena setiap tahapan dilakukan secara manual. Nah, peringatan Hari Batik Nasional menjadi momen penting yang diisi dengan mengenakan sekaligus mengenal batik lebih jauh, termasuk asal-usul dan makna motif yang digunakan. Nah, bagi generasi muda, pemahaman tersebut penting agar batik tetap dikenal sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bukan sebatas busana atau pakaian yang dikenakan pada event atau momen tertentu. Nah, itu ya teman Pro 2. Hari Batik Nasional. Dan biasanya digunakan juga di hari Jumat ya kalau tidak salah. Kalau di kita ya teman Pro 2, di khusus di lingkungan RRI, untuk pakaian di hari Jumat itu biasanya kan kebanyakan orang gunakan baju olahraga ya, tapi kalau di lingkungan RRI itu lebih ke batik ya teman Pro 2 untuk hari Jumat ya. Tapi hari ini saya tidak berbatik ya teman Pro 2. Saya menggunakan lebih santai ya teman Pro 2, berkerah seperti itu ya, tidak menggunakan batik ya. Wah, ini sebenarnya salah juga ya. Ya, tapi itulah ya teman berdua, untuk hari ini Hari Batik Nasional ya, khusus di Indonesia teman berdua, karena batik memang ada di Indonesia ya teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di pagi ini sampai nanti jam 10 siang ya teman Pro 2, aja tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Oke teman-teman, udah lagu dari Keisha Lefron kayak Lukis Hari Ini yang baru saja hadir. Dan teman Pro 2, kembali menemani teman Pro 2 di pagi ini di jalur requestan teman Pro 2. Dipilih lagu, jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi stay bersama Pro 2 di pagi hari ini mau gabung untuk request lagu, langsung aja nih teman Pro 2, 08 1148 2842. Saya tunggu partisipasi teman Pro 2 sampai jam 8 ya untuk requestan di pagi ini teman Pro 2. Mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara, langsung aja nih digaskan teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih di Produa teman terbaik kamu untuk jalur requestannya sampai di sini ya teman Produa. Selanjutnya masih menemani teman Produa. Kali ini kita akan membahas seputar lingkungan ya teman Produa, lingkungan hidup. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara menjaga lingkungan anti ribet ya teman Produa. Jadi ini kurang lebih nanti sampai jam 9 saya akan membahas ya seputar tentang bagaimana nih cara menjaga lingkungan anti ribet ya teman Pro 2. Tapi selepas beberapa musik bagusnya Pro 2 dulu ya teman Pro 2, aja tetap stay di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar

Oke, teman berdua, lagu dari Baim ya. Maaf yang baru saja hadir di Spade selamat paginya Pro 2. Oke, teman berdua, langsung aja ini saya akan berbagi informasi ya seputar tentang menjaga lingkungan anti ribet. Nah, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif ya teman berdua yang berdampak besar pada kualitas hidup dan kesehatan kita teman berdua. Nah, ini bagaimana kita mempraktekkan ya. Ini kayaknya kurang minum air nih ya. Jadinya tuh tidak fokus pagi-pagi ya teman berdua. Nah, bagaimana kita cara mempraktekkan cara sederhana menjaga lingkungan? Yang pertama, memilih dan membuang sampah dengan benar ya teman berdua. Nah, ini yang jadi masalah ya teman berdua. Saya juga nih kadang belum bisa menerapkan ini ya teman berdua.

Mana dengan teman berdua? Nah, langkah dasar ini sangat krusial ya. Sampah perlu dipilih menjadi organik, anorganik, dan berbahaya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan anorganik seperti plastik dan kertas dapat didaur ulang. Pembuangan sampah pada tempatnya mencegah pencemaran tanah dan air serta menghindari penumpukan yang menjadi sarang penyakit. Nah, teman berdua, ini ya, kadang kita kurang memilih atau memilah ya. Mungkin juga karena tempat sampahnya juga cuma satu ya, tidak ada pembedaan ya untuk sampah ini dan itu ya teman berdua. Jadi akhirnya ya kita juga salah membuang sampah ya teman berdua, atau tidak memilih yang seharusnya seperti anorganik dan organik ya teman berdua. Yang kedua, menghemat energi. Nah, hemat energi berarti mengurangi penggunaan sumber daya listrik dan bahan bakar. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Nah, ini juga kadang kita lupa ya teman berdua. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, plastik merupakan salah satu penyebab terbesar pencemaran lingkungan karena sulit terurai ya teman berdua. Bawalah tas belanja sendiri, gunakan botol minuman isi ulang, dan hindari sedotan atau wadah plastik sekali pakai. Pilihlah produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, ini juga ya teman berdua. Yang keempat, menanam pohon. Pohon atau paru-paru bumi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Menanam pohon di sekitar rumah atau area publik berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan menjaga keanekaragaman hayati. Nah, ini juga teman berdua ya, kita kadang kurang ada reboisasi ya teman berdua. Biasanya tuh kita menebang tapi tidak menanam ya teman berdua. Yang kelima, bersih-bersih lingkungan rutin ya. Jadi melakukan kegiatan bersih-bersih secara rutin di rumah, halaman, dan lingkungan sekitar adalah langkah proaktif. Yang keenam, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, ini emisi gas buang kendaraan bermotor yang adalah penyumbang utama polusi udara. Pilihlah berjalan kaki atau bersepeda ya teman berdua. Nah, ini kadang juga kita malas juga ya berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya teman berdua. Lebih banyak menggunakan motor ataupun menggunakan mobil ya teman berdua. Yang ketujuh, mendukung produk daur ulang dan lokal. Jadi memberi produk hasil daur ulang mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi limbah. Yang kedelapan, tidak membakar sampah sembarangan. Nah, pembakaran sampah terbuka menghasilkan asap dan gas berbahaya yang dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan pernapasan. Praktik ini juga dapat menyumbang pada pemanasan global. Pengelolaan sampah yang lebih baik melalui daur ulang dan pembuangan pada tempat adalah solusi yang tepat. Yang kesembilan, mengurangi penggunaan kertas. Nah, penggunaan kertas juga membutuhkan banyak pohon dan energi. Kurangi penggunaan kertas dengan mencetak dua sisi, menggunakan kembali kertas yang masih kosong, dan memanfaatkan dokumen digital. Nah, sekarang ini lebih bagus tuh menggunakan digital ya, apa-apa serba digital supaya lebih mudah ya teman berdua. Dan yang terakhir, edukasi dan mengajak orang lain ya. Penyebaran informasi dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan sangat vital. Jadi informasi ini juga harus kita informasikan kepada keluarga kita tentunya teman berdua. Nah, itu ya teman berdua, cara-cara yang mungkin dapat kita lakukan supaya kita bisa tetap menjaga lingkungan kita.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Fred. Seumpama uji emisi paling yo nggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupa nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.